0: Akinata yupay kuspapunin ng kanjas kaya to surbaris pekasyan jakting kituta. San Pedro lias titaman de kaskuna tukuy tukuy paikunawan. Tawachunka kanjas niyo chininis wasaikus paikan pisca panimanta chehyoka. Uyla kunita piskaiman takasan kankunapa hermanos ni uyla kipakuna waki chipi waira simi piyoto sinekta. Ahina kasi entonces chimpaikus pa kasulches ay hetelo roneta haka chakamanta wajar parimushanko hola hola y menale alimpuncha ahí.
1: Alimpuncha tata Luis, alimpuncha tata Dios, wa bendicionen, wa maika chingapong tata Luis, mandanya ka para di kamung kecuari. Kasi ciri puani cipuang.
0: Pero ya, takai kasar papuri kecamul kani, cantanin, maipi kasianku, kai ciri hawacho, ematah alpaukuman cipakai kukung kuciri mantanes papuri kecasir kani.
1: Mana dah tak siap kesepir kapi man jual pak aku mangga tak terluis. Oh amat kah nata kan ni pai kua.
0: Ini ke mana ni malah ya?
1: Alim uje tak terluis pun.
0: Kikiran.
1: Bencun ni wang kah siapa?
0: Eso sih.
1: Kam tak terluis. Kau tu kau yang tahu tu kau yang mampu ini bukan dah tak terus ni senyum ni skamso cuci tu kau mampan teh nak absari. Mana suman dokap jalan terawih tu kan cai makai nama sini kumita dokap alista kusaninya kusna kusaninya mana suman sama hal tengah kusne datang terus mana tekan junap sa hawa pegara unai timu pun diantar mana kusne gajah jalan datang terbuat interest pis kunat pokai yang paham petangkai sekarang sini cis termama osir ya mama Maria kenas mana kongkar kanje hamurkan je singgutas bueno wil piskutas mama Yolanda buka teman tu hari kami janja bueno hari alim punca ikan cuti siempre tate su pensiono yang pah metang ala isko ni mai tas kai zona mas sinci mitas tau kuya cha to kai bekas yang kahe ni ciri to kuro spa ala ki gon ra so ho kosi to ka shwar ke ala ka shego ni ni mishara o ngati saka ena weri ku shalka ni bueno tato Luis y yo estipi to ka to ke isto ka chaego ni mun ke a Gregorio mama ni manta. O papego te chago bella pego te instituto quiero atas nani achasto cachari me quita tiempo to gastin tata Luis bueno tiempo ganana pues ahí le tas nimja y valim pucha siempre más más le pone programa y otra Dios bendición tata Luis alim pucha
0: cacho pache Enrique ya tu cama cacho entonces chao ya está Enrique pero más trabajía para irnos para cachim mamanta Ada de payuan apa itu sebagian jatuh kau yang pernah terkenal ni pita kasih hola, buen dia
2: tata Luis, Felix parla mucho sungki kau yang lagi taman tu,
0: sana tu Felix kau imenal ya limpun cai kacu hermanoi,
2: limpun cai kacu ciri wairita wairamu sen cai kunuman